93,5 Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Skanda, waktu sudah merapat di jam 10 pagi. Waktunya saya Jiana Sapaeska pamit undur diri dulu dari ruang dengar kalian yang sudah menemani dari jam 8 pagi tadi nih ya, Skanda. Semoga kebersamaan kita di hari ini dapat bikin pagi kalian jadi lebih hangat, lebih semangat lagi ya. Pastinya lebih berwarna di Sabtu ini 9 Mei 2026. Dan buat Skanda, Rika ucapin terima kasih banyak ya yang tadi sudah sempat bergabung. Ini tadi ada dari Mas Rudi dengan tak Lengok Blitar Jawa Timur. Terima kasih banyak udah sempat bergabung ya bersama dengan Erika di sajian Sapa SK di hari ini. Dan Skanda, buat kalian yang belum sempat menyapa ataupun request musik bagusnya, tenang Skanda, karena abis ini masih ada sajian Nihao yang akan menemani kalian semua sampai di jam 1 siang bersama dengan Dinda. So Skanda, Erika juga pamit undur diri dulu dari ruang dengar kalian. Tetap semangat untuk menjalani hari ini dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Sampai jumpa lagi di hari Senin ya Skanda, untuk sajian Sapa SK pastinya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi hanya di Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Terima kasih dan sampai jumpa Skanda.

0: 103,5 suara Kediri FM. Sebelah 3,5 suara Kediri FM dengan ruang pengumuman. Telah hilang skandal satu buah STNK sepeda motor merek Honda berwarna merah tahun 2023 dengan nomor polisi AG2014AAW atas nama Muhammad Hafiz Ramadan. Alamat Jalan Setono 2, nomor 49 RT1, RW1, Kelurahan Ngadrojo, Kecamatan Kota Kediri. Saya ulangi lagi, telah hilang satu buah STNK sepeda motor merek Honda berwarna merah tahun 2023 dengan nomor polisi AG2014AAW atas nama Muhammad Hafiz Ramadan, alamat Jalan Setono 2, nomor 49, RT1, RW1, Kelurahan Ngadrejo, Kecamatan Kota Kediri, dan diperkirakan hilang di wilayah Kecamatan Kota Kediri. Dan yang menemukan untuk dimohon menghubungi Binti Rafiah di Jalan Setono 2, nomor 49, RT1, RW1, Kelurahan Ngadrejo, Kecamatan Kota Kediri. Dan untuk nomor handphone yang dapat dihubungi di 0813-5761-0746. Saya ulangi lagi, 0813-5761-0746. Dan bagi yang menemukan akan disediakan hadiah sebagai imbalan jasa. Suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
3: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 9 Mei, di antaranya tahun 1653, Taj Mahal di Agra, Uttar Pradesh, India selesai dibangun setelah proses pembangunannya memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Taj Mahal dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istrinya. Pada 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. 1955, Jerman Barat resmi bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization atau NATO atau Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Keputusan Jerman Barat bergabung dengan NATO itu lantas memicu ketegangan yang semakin memanas dengan Jerman Timur. Tahun 1960, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Keputusan itu diambil demi mencegah ledakan penduduk di Amerika. Kini pil kontrasepsi itu diklaim telah digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. 2012, akhir pelaksanaan ujian nasional SD atau MI tahun ajaran 2011-2012 di Indonesia. Masih di tahun yang sama, tahun 2012, terjadi peristiwa kecelakaan Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat pada saat melakukan joy flight. 2016, awal pelaksanaan ujian nasional SMP atau MTS tahun ajaran 2015-2016 di Indonesia. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 Mei.
1: Suara Kediri hari ini.
4: Dari 3 triliun pohon yang tersebar di seluruh dunia. Banyak pohon-pohon alami ini berada di hutan besar di berbagai negara seperti Amazon, Brasil, hingga hutan di Republik Demokratik Kongo. Pohon menjadi bagian penting dari bumi dalam menjaga ekosistem di dalamnya. Tidak diragukan lagi, pohon juga bisa memenuhi semua kehidupan mulai dari hewan hingga manusia. Namun sayangnya, peradaban manusia telah memaksa pohon-pohon dimusnahkan tanpa mempertimbangkan kestabilan iklim dan ekosistem. Nah, dari miliaran pohon yang ada, kira-kira negara mana ya yang punya pohon terbanyak di dunia? Berikut adalah negara dengan pohon terbanyak di dunia. Yang pertama, Rusia. Rusia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan daratan dan hutan terluas, namun juga memiliki jumlah pohon terbanyak di dunia. Luas keseluruhan kawasan hutan di Rusia kira-kira 8.249.300 km persegi. Luas ini hampir sama dengan 45% dari total luas daratan negara tersebut. Yang kedua, Kanada. Pepohonan Kanada banyak terdapat di hutan yang membentang seluas 4.916.438 km persegi. Hutan di Kanada memiliki luas hampir 30% dari total luas daratan negara. Yang ketiga, Brasil. Hutan Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar di dunia. Tidak heran jika Amazon juga punya pohon terbanyak di dunia. Brasil memiliki total tutupan hutan hampir 4.776.980 km persegi, yang merupakan hampir 56% dari luas daratan negara tersebut secara keseluruhan. Amerika Serikat. Amerika Serikat ditutupi oleh hampir 3.100.950 km persegi hutan. Luas ini sama dengan 30% dari total luas daratan negara tersebut. Tidak heran jika Amerika Serikat punya pohon terbanyak di dunia. China. Negara dengan populasi terbanyak di dunia ini dikenal memiliki tutupan hutan hampir 2.083.210 km persegi. Namun hutan Cina semakin hari semakin rusak. Hal ini disebabkan karena penambangan dan teknik modernisasi negara. Berikutnya, Australia. Negara ini memiliki sekitar 1.470.832 km persegi lahan hutan yang menjadi tempat hidup pepohonan. Republik Demokratik Kongo. Hutan Republik Demokratik Kongo kira-kira sekitar 1.172.704 km persegi dan merupakan satu-satunya negara di wilayah tersebut dengan pohon terbanyak. Cakupan hutan mungkin lebih kecil jumlahnya, tetapi hampir setara dengan 52% dari total luas daratan negara. Selanjutnya, Argentina. Jumlah tutupan pohon di Argentina mencapai 945.336 km persegi. Jumlah ini setara dengan 32% dari total luas daratan negara. Dan berikutnya adalah Indonesia. Dikenal sebagai pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki pohon yang terbanyak. Indonesia memiliki hampir 884.950 km persegi atau hampir 46% dari total luas daratan. Indonesia sangat kaya akan hujan yang membantu pepohonan tumbuh dengan baik sambil memberikan perlindungan bagi satwa liar. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun hutan di Indonesia dimusnahkan dengan alasan pengalihan lahan, modernisasi hingga diklaim sebagai milik perusahaan. Dan yang terakhir adalah India. India menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki banyak pohon. India ditutupi oleh hampir 802.088 km persegi berbagai jenis pohon. Pohon-pohon ini dikenal sebagai tempat perlindungan satwa liar dan juga merupakan sumber obat-obatan alami yang bagus. Eskena, itu tadi 10 negara yang memiliki pohon terbanyak di dunia.
1: ...93,5 suara Kediri FM.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat pagi sekini semuanya, selamat bergabung bersama Dinda. Tentunya di ruang dengar kamu suara Kediri. Dan tepat di pukul 10 pagi kali ini bersama Dinda di sajian Nihao untuk menemani kamu sekini hingga pukul 1 siang. Selamat bergabung untuk kamu yang baru saja bergabung mengudara tentunya di suara Kediri. Dan untuk kamu yang masih tetap stay tune, terima kasih banyak. Dan jangan kemana, Eskandel, tentunya kamu harus tetap stay tune bareng-bareng kamu di suara Kediri.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Teh jus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winsport
0: 93,5 suara Kediri FM.

Welcome back sekarang semuanya, masih bersama Dinda tentunya di Suara Kediri. Dinda sekali, selamat pagi untuk kamu yang baru saja bergabung udara tentu ya bareng Dinda. Di mana Skanda kali ini ada virus yang ramai yang diperbincangkan di tengah pemberitaan ya, di mana Andes virus kali ini ramai diperbincangkan di tengah ramainya pemberitaan tentang outbreak antivirus di kapal pesiar Skanda. Jenis ganda hantavirus ini sebenarnya merupakan kelompok virus dari famili hantaviridae yang terdiri dari banyak jenis virus berbeda. Jadi Andes virus ini adalah salah satu di antara puluhan jenis hantavirus lainnya. Dan Eskanda, di mana Andes virus ini merupakan satu dari sekitar 40 anggota hantavirus yang dikenal saat ini. Jadi Andes virus menjadi sorotan Eskanda karena berbeda dari sebagian virus hantavirus lainnya. Dan Eskanda, karena itu penting untuk memahami bahwa hantavirus ini bukan nama satu virus tunggal, melainkan kelompok virus dengan karakteristik penularan yang berbeda-beda. Jadi Andes virus ini menjadi perhatian karena memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan sebagian besar hantavirus lainnya. Karena sebagian besar hantavirus ini menular dari hewan pengerat ke manusia. Jadi Andes virus ini diketahui dapat menyebar ke antar manusia melalui kontak erat. Ya, sekiannya Profesor Dominikus ini menjelaskan bahwa penularan tidak terjadi dengan mudah seperti COVID-19 atau campak, karena menurutnya kontak erat yang dimaksud ini biasanya terjadi pada orang-orang yang berinteraksi intens dalam waktu yang cukup lama, seperti pasangan serumah, teman satu ruangan ya, teman satu ruangan, atau mungkin yang sering berada dalam jarak dekat kamu ya Skanda. Jadi pertemuan singkat umumnya ternyata memiliki resiko penularan yang jauh lebih kecil, dan Profesor Dominikus pun juga menegaskan bahwa Andes virus sendiri belum pernah ditemukan di Indonesia. Karena sejauh ini kasus hantavirus di Indonesia masih berkaitan dengan paparan tikus, terutama melalui partikel dari urin, air liur, atau kotoran tikus yang terhirup melalui saluran pernapasan. Ya, sekarang meski berada dalam kelompok virus yang sama, jenis penyakit yang ditimbulkan hantavirus dapat berbeda tergantung jenis virus dan wilayah penyebarannya.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Iskandar, Indonesia ternyata tak luput ya dari infeksi hantavirus, yaitu kelompok virus dari genus Orthoantavirus ya Iskandar, yang umumnya dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Diteruskannya belakangan ini, hantavirus ramai diperbincangkan karena menginfeksi beberapa penumpang di kapal pesiar mewah. Bahkan 3 nyawa melayang akibat infeksi ini ya Iskandar, dari hantavirus jenis Andes virus. Dinaskannya hingga 7 Mei 2026, 3 orang dilaporkan meninggal dunia, yakni pasangan suami istri asal Belanda dan seorang warga Jerman. Dinaskannya WHO pun menyebut 5 dari 8 suspek hantavirus yang terkait dengan kapal kini ya, Iskandar, telah terkonfirmasi positif. Jadi Kementerian Kesehatan RI pun melaporkannya, Iskandar, sedikitnya 23 kasus hantavirus dan 3 kematian di 9 provinsi dalam periode 3 tahun terakhir. Jadi angka kematian tercatat mencapai 13%, dan seluruh kasus hantavirus ya Iskandar terkonfirmasi ke jenis Seoul virus, bukan Andes virus ya Iskandar, seperti yang terkonfirmasi pada wabah di kapal pesiar. Dan Iskandar, penularan yang terjadi rata-rata bersumber dari tikus dan celurut yang terinfeksi melalui gigitan, ekskresi dan sekresi, saliva, urin dan feses, atau melalui inhalasi aerosol, yakni terhirup debu. Dan Iskandar, kasus hantavirus ini jenis Seoul virus yang paling banyak teridentifikasi di tahun lalu dengan 17 kasus, sementara pada 2024 hanya terlaporkan 1 kasus. Pada 2026 ini sejauh tercatat penambahan 5 kasus saja. Dan Iskandar, virus ini tersebar di beberapa wilayah Indonesia, di mana menurut data Kemenkes, Pulau Jawa masih mendominasi dengan DKI Jakarta menjadi yang terbanyak. Pada tahun ini, Iskandar, 2026 terdapat tambahan 5 kasus, selebihnya pasien yang sudah dinyatakan sembuh terbanyak di DKI. Ada Sumatera Barat 1 kasus, Banten 1 kasus, DKI Jakarta 6 kasus, Jawa Barat 5 kasus, Jawa Timur 1 kasus, DIY 6 kasus, NTT 1 kasus, Kalimantan Barat 1 kasus, dan Sulawesi Utara 1 kasus. Jadi sekarang 23 positif ini ya, di mana tapi 20 sembuh, 3 meninggal. Jadi penilaian resiko Indonesia pada importasi kasus pada penularan hantavirus Andes yang antar manusia tergolong rendah dan jarang terjadi, terbatas ya umumnya di Amerika Selatan.

Ya, sekarang untuk kamu yang mungkin sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat, cekot-cekot, kesleo dan badan kesemutan yang seganda. Kamu cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok cap tunggal ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran khasiatnya. Minyak gosok ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Sebagai obat luar, seperti biasa kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dengan cara lain seperti gunakan kapas lalu kamu tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi untuk kamu yang ingin mencoba diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok ini sebenarnya juga bisa menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, menguati panu, kades, kurap, dan bisul. Kamu bisa langsung beli di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulung Agung, Apotek Kiat Waras, dan Apotek Sumber Waras Tulung Agung, Apotek Pundan Sehat, Apotek Dian Farma, dan Toko Batiana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Masrif Sragat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jogo Blitar, Apotek Selamet, dan Apotek Garum Sehat Blitar.

0: 103.5 Suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93.5 Suara Kediri FM.

Yes, kini welcome back masih bersama Dinda Tutit di sajian Nihao untuk menemani kamu hingga pukul 1 siang. Dan tak terasa Iskanda, tentunya 1 jam ke depan bakal Dinda temenin untuk kamu semua Iskanda. Eskeri, siapa yang masih suka banget cemas ya, gak tenang, gak adem jiwanya? Rupanya sekarang ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga ketenangan jiwa, khususnya sekarang untuk orang-orang yang mungkin stres karena pekerjaan. Guru meditasi dan yoga Samara Fahranda menjelaskan sekarang beberapa cara seperti journaling dan melatih teknik pernafasan bisa menjadi cara yang paling simple untuk memiliki jiwa yang lebih tenang. Jadi sekarang journaling ini membantu merapikan pikiran, mengelola emosi, dan meningkatkan kesadaran diri sehingga mental lebih terjaga nih Iskanda. Dan sementara itu Samara pun menjelaskan latihan pernafasan bisa menjadi salah satu cara untuk meregulasi tubuh secara fisik dan emosi, karena nafas yang ditarik dan dihembuskan secara panjang dan dapat ya ini membangunkan tubuh sehingga lebih berenergi dan rileks. Dan sekarang efek relax atau berenergi dalam teknik yoga pun menurut Samara yang bisa didapatkan dengan teknik oleh nafas yang berbeda. Karena caranya adalah mengambil nafas dalam pada satu lubang hidung berbeda.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Sekian deh untuk kamu harus mencoba di mana susu kambing atau organic plus Badu Victoric ini. Karena ternyata sudah banyak yang merasakan khasiat dari minum susu kambing atau organic plus Badu Victoric ini, Sekian deh. Manfaat dari susu kambing atau saat menjadi susu bubuk organik ternyata masih tetap lekat sempurna. Ini dia ada testimoni dari beberapa orang yang sudah merasakan manfaat dari minum susu kambing atau organic plus Badu Victoric. Ada Mbak Romlah, usia 65 tahun dari Lengkong Kertosono, Eskande, yang memiliki darah tinggi dan sakit diabetes. Rutin dia sekarang minum susu kambing atau organic plus Badu Victoric ini dan hasilnya alhamdulillah sehat dan bisa sampai menjalankan ibadah umroh. Ada juga dari Desa Padantoyo Kertosono, Mbah Ari ini, Eskande, punya Ma Akut, selalu rutin minum susu kambing atau organic plus Badu Victoric dan hasilnya Eskande sekarang mahnya sudah tidak kambuh lagi. Ada dari Tulung Agung, Ibu Muda Sri, usia 53 tahun dengan keluhan batuk menahun, Eskanda sekarang semakin membaik berkat rutin minum susu kambing atau organic plus Badu Victoric. Ada juga Eskanda masih dari Tulung Agung, tidak main-main Eskanda, usia 85 tahun, Mbah Kartini, punya sakit paru-paru basah dan batuk, Eskanda sekarang semakin sehat karena rajin minum susu kambing atau organic plus Badu Victoric ini. Untuk kamu yang mencobanya, ada beberapa varian rasa nih, Eskanda, dari original, vanilla, coklat dan strawberry. Nah, untuk kamu yang ingin mencobanya, bisa langsung kamu beli di Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Wates, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Top Badas, Swalayan Belga Tulung Agung, Swalayan Bravo Tulung Agung, Toko Kaltim 1 dan 2 Beji Tulung Agung, atau Dito Smart di Semelasan Durenan Trenggalek. Jadi sekarang susu kambing atau organic plus Madu Victoric ini menyehatkan dan mencerdaskan. Silakan mencoba sekarang deh.

Prokeskenda, misalnya seperti suhu tubuh tinggi, kebingungan, hingga keringat berlebihan. Nah, sekarang untuk mengatasinya, pemerintah Bangkok pun membuka lebih dari 200 fasilitas umum yang dilengkapi dengan AC atau pendingin udara, karena ini berfungsi untuk membantu warga untuk mengabati cuaca panas yang ekstrim eskenda. Sementara untuk di Malaysia, suhu panas yang tinggi ini bahkan dilaporkan memakan korban jiwa. Seorang pelari berusia 41 tahun meninggal dunia di Penang usai mengikuti ajang atletik. Bahkan korban lainnya eskenda, seorang balita berusia 2 tahun di Kelantan, ditemukan meninggal setelah tertinggal di dalam kendaraan Iskandar. Jadi Kementerian Kesehatan Malaysia pada Selasa 5 Mei lalu melaporkan setidaknya Iskandar 56 kasus hand stroke yang terjadi di seluruh negeri. Bahkan pemerintah setempat pun juga memperingatkan paparan panas berkepanjangan yang bisa berdampak serius pada kesehatan Iskandar. Jadi suhu di wilayah utara Malaysia diperkirakan mencapai 37 derajat Celcius pekan ini.

Ya, sekarang untuk kamu yang sering pusing dan kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil. Jangan khawatir, Reskanda, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal. Karena minyak gosok cap tunggal ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini sekarang bisa kamu gunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau bisa ditempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi untuk diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari, 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari, setengah tetes. Dan sekarang ini minyak gosok cap tunggal ini bisa kamu langsung beli ya, tersedia dimanapun, di apotek Asia Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, apotek Husada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijawates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho. Ada juga di toko jamu air mancur Jalan Hos Cokroaminoto, toko apotek Trisula Jalan Hos Cokroaminoto, apotek Murni Jalan Brawijaya, dan apotek Claudia Farma Sukerujo.

Ya, sekiranya mengingat kita sudah sampai di penghujung sajian Nihao ya, sekiranya di agenda kali ini ya, di 9 Mei 2026. Terima kasih ya, sekiranya untuk kamu yang sudah bergabung mengudara bareng Suara Kediri untuk kamu ya, dari pagi hingga siang hari ini. Untuk kamu yang sedang beraktivitas apapun ya, entah makan siang, yang sedang bekerja, ataupun kamu yang di rumah sedang bersantai ya, tentunya bakal Dina temenin di sajian selanjutnya ya, di sajian Cafe Dangdut untuk menemani kamu hingga pukul 4 sore nanti. Dan di desain ofis karena dari sajian Nihao, si Wei Wei, dan terima kasih.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
3: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 9 Mei, di antaranya tahun 1653, Taj Mahal di Agra, Uttar Pradesh, India selesai dibangun setelah proses pembangunannya memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Taj Mahal dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istrinya. Pada 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. 1955, Jerman Barat resmi bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization atau NATO atau Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Keputusan Jerman Barat bergabung dengan NATO itu lantas memicu ketegangan yang semakin memanas dengan Jerman Timur. Tahun 1960, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Keputusan itu diambil demi mencegah ledakan penduduk di Amerika. Kini pil kontrasepsi itu diklaim telah digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. 2012, akhir pelaksanaan ujian nasional SD atau MI tahun ajaran 2011-2012 di Indonesia. Masih di tahun yang sama, tahun 2012, terjadi peristiwa kecelakaan Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat pada saat melakukan joyfly. 2016, awal pelaksanaan ujian nasional SMP atau MTS tahun ajaran 2015-2016 di Indonesia. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 Mei.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
4: Memasak merupakan rutinitas yang biasa dilakukan di setiap rumah. Tetapi, tahukah Eskanda? Ada tradisi memasak khas dan unik di beberapa pelosok Indonesia. Sudah menjadi tradisi dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Berikut adalah tradisi memasak khas dan unik di Indonesia. Yang pertama, bakar batu dari Papua. Disebut barapen atau bakar batu adalah sebuah tradisi ritual memasak bersama masyarakat Papua sebagai wujud syukur bersilaturahmi dengan keluarga serta kerabat menyambut hari bahagia dan dahulu untuk menyambut prajurit perang. Prosesnya sendiri cukup rumit dengan mengumpulkan kayu-kayu lalu dibakar. Setelah itu ditumpuk batu yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang besar. Tidak sampai di situ, lubang ini akan ditutup dedaunan kering untuk kembali dibakar. Batu-batu juga ditumpuk rapi lagi. Setelah itu, bahan makanan yang akan dimasak ditata di atasnya. Biasanya makanan itu berupa ikan, daging sapi, keladi, dan paling sering daging babi. Waktu yang dihabiskan kurang lebih 3-4 jam atau sampai matang, tergantung besar dan jenis bahan yang dimasak. Walaupun proses memasak cukup memakan waktu lama, akan terbayar dengan kelezatan dan kenikmatannya. Yang kedua adalah Tibo Rawut di Manggarai Timur. Tibo Rawut, sebuah tradisi warga Elar Selatan, yakni memasak daging babi atau sejenisnya untuk ritual adat atau upacara-upacara lain yang berhubungan dengan alam semesta, sang pencipta, dan leluhur. Daging babi ini akan dibakar, sebelumnya dimasukkan ke dalam batang bambu muda yang dicampur dengan daun ubi. Biasanya akan dihidangkan bersama rupang, yaitu nasi bungkus daun bambu muda. Saat ini Tibo Rawut dan rupang menjadi hidangan bagi tamu khusus yang berkunjung ke Desa Langgasai dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Yang berikutnya, Mahumbal, Kalimantan Selatan. Jika biasanya olahan beras dimasak dengan cara ditanak, namun beda halnya di Lok Sado, masyarakat Dayak Meratus, yang punya teknik unik dalam mengolahnya menjadi nasi, yaitu disebut

Disebut mahumbal, nasi yang sudah matang sangat wangi karena terbungkus daun dan dimasak di bambu kemudian dibakar. Terakhir adalah sanggring di Lamongan. Urusan masak-memasak memang sering dilakukan oleh perempuan. Tetapi di desa Telemang Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah tradisi sanggring, yaitu memasak jamuan makan oleh para laki-laki. Sanggring merupakan masakan berbahan dasar ayam yang dibumbui rempah-rempah. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan saat sedekah bumi dan sebagai jamuan para laki-laki yang akan memasak sanggring. Uniknya, untuk piring pun sudah ada hitungannya tersendiri, yaitu berjumlah 44 buah, juru masak berjumlah 40 orang laki-laki, dan ayamnya dihitung sesuai jumlah penduduk sekitar. Proses memasaknya di 3 buah wajan besar di atas kayu bakar. Selama proses memasak, akan disuguhkan hiburan wayang krucil dan 4 sinden. Sanggring sendiri merupakan perjamuan makan dari prajurit-prajurit pada zaman dahulu, sekaligus sebagai ritual pensucian. Tradisi tersebut rutin dilaksanakan pada 26 Jumadil Awal dalam kalender Jawa, menjadi salah satu ikon pariwisata dan masuk dalam kalender Jawa Timur. Itu tadi beberapa tradisi memasak khas dan unik di Indonesia yang bisa menjadi daya tarik para wisatawan lokal dan mancanegara.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin coko drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Coko drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Coko drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena coko drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat siang Eskena semuanya, selamat bergabung bersama Dinda. Tadi di ruang dengar kamu suara Kediri. Dan Eskena tepat di pukul 1 siang bersama Dinda di sajian Cafe Dangdut ya. Waktunya kita berdangdut bareng. Dan Eskena happy weekend untuk kamu semua. Kita sudah sampai di hari Sabtu lagi di agenda 9 Mei 2026. Untuk kamu yang baru bergabung, selamat bergabung mudara. Tentunya di sajian Cafe Dangdut kali ini ya, bareng Dinda hingga pukul 4 sore. Jadi untuk kamu yang masih tetap stay tune, terima kasih banyak. Dan untuk kamu yang pengen banget bergabung dengan ditemani dengan musik favorit, boleh banget langsung aja di WhatsApp kami di 08125933126.

Selamat siang kita semuanya, selamat bergabung mudara di Suara Kediri. Dan untuk kamu yang bergabung, selamat datang dan selamat siang untuk kamu semua sekalian di hari weekend kali ini, di Sabtu untuk kamu. Ya gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan waktunya Dini bakal bacain beberapa yang sudah masuk ya di WhatsApp kami di 081259331126. Kita bakal bacain dulu paling bawahnya Skanda. Ada Mas Rudi dari Blitar, Jawa Timur. Ada juga dari Akvan Ferry, Taman Giri Mukti Barat. Nah ini mau request musik bagus, Is Dahlia Mata Hatiku. Ini juga ada Siti Khalifah ya, Talun ya. Siang Mbak Dina mau minta musik bagusnya Layang Dungu Restu. Siap. Ini juga ada Kuku Blabak yang masih tetap stay tune ya dari pagi, mau request musik bagus Karena Susayang. Dan selanjutnya ada dari Tarji Centang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Mbak Dinda, bersama Cafe Dangdut mau request musik bagus Begadang 2 versinya siapa aja. Nitip salam juga buat semuanya, tetap semangat, rezeki lancar, selamat bertugas. Oke ya. Ya buat kamu SKD semuanya, selamat bergabung ya. Untuk kamu yang bergabung bareng Dinda, dan jangan kemana-mana, so stay tune and enjoy bareng Dinda di Cafe Dangdut.

0: Kamuhan ya? Lagi mules apa, Kak? Oh, seger banget aromanya.
1: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman. Yang penting...

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, kedua untuk kamu yang baru bergabung, selamat bergabung Mudar di ruang dengar kamu suara Kediri. Selamat siang untuk SKN semuanya. Dan SKN Dina sekedar mengingatkan untuk kamu semua di tanggal 11 Mei 2026 di hari Senin, SKN tentunya kami akan mengadakan aksi berbagi susu gratis untuk anak usia 1+. Di mana SKN pembagian susu gratis ini akan dilaksanakan mulai pukul 10 pagi sampai dengan selesai. Jadi bagi Askanda yang mau, ayo silahkan bergabung langsung datang ke studio Suara Kediri FM di Jalan Kili Suci 42 Kediri pada hari Senin 11 Mei 2026. Ya, Askanda mulai pukul 10 pagi sampai dengan selesai. Jadi untuk Askanda yang mau dibawa juga anaknya, boleh banget ya Askanda tentunya. Jadi untuk kamu semua Askanda, Dina bakal ulangin lagi kalau di hari Senin nanti Askanda di tanggal 11 Mei 2026 ini tentunya kami akan mengadakan aksi berbagi susu gratis nih untuk anak usia 1+. Jadi pembagian susu gratis ini akan dilaksanakan mulai 10 pagi sampai dengan selesai. Jadi untuk SKD semuanya yang mau, ayo langsung join, langsung bergabung, langsung datang ke studio Suara Kediri FM ya di Jalan Kili Suci 42 Kediri SKD pada hari Senin 11 Mei 2026 mulai 10 pagi.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus. Dari Winsport
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Eskende, untuk kamu yang sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, dan badan kesemutan ya Eskende. Kamu cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini Eskende telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini sebenarnya tidak hanya sebagai obat luar, tapi ternyata juga bisa diminum. Jadi sebagai obat luar, seperti biasa cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo bisa dengan cara ditempelkan kapas nih Skanda, yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi khusus diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Dan Eskende, ternyata tidak hanya itu, minyak gosok ini juga bisa menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Jadi Eskende bisa langsung beli di apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodo Ngantru, apotek Raya Sehat Tulung Agung, apotek Yat Waras dan apotek Sumber Waras Tulung Agung. Ada juga tersedia di Blitar ya, di apotek Punden Sehat, apotek Dian Farma, dan toko obat Yana Baru Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Masrib Sregat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko Jamu Jogo Blitar, apotek Slamet, dan apotek Garum Sehat Blitar.

Yes, Kedi, selamat sore untuk kamu yang baru bergabung tentunya di Suara Kediri ya. Dan di mana ya, Kedi, kita sudah hampir memasuki menit-menit terakhir ya di sajian Cafe Dangdut tentunya. Dan untuk kamu yang bergabung, selamat bergabung ya. Ada M. Nahdi yang baru saja bergabung mengudara dan mau ini ditemani dengan rekosan manis Shanti Indah. Oke, ya. Dan ini juga ada Ayu Dwi yang mau ditemani dengan rekosan manis ya. Jangan kau pergi. Dan ada pada Junet Centong Pesantren. Nah, ini mau request music bagus atau tidak nih, gadis manis Kalimantan. Oke. Okay. Dan ini ada dari siapa nih tanpa namanya juga bergabung ya, Mbak request Gus Dur. Waduh. Ya, untuk kamu semua yang sekarang baru bergabung, selamat bergabung ya, mengudara bareng-bareng dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya. Tentunya sudah disiapkan playlist terbaik untuk menemani sore hari kamu tentunya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Ya, sekarang untuk kamu yang sering pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, jangan khawatir ya sken deh, kamu cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal. Dimana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini sekarang bisa kamu gunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo,

Yes, kini tepat di pukul 4 sore waktunya Dinda pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya di 93,5 Suara Kediri. Dan untuk kamu jangan kemana-mana karena Suara Kediri masih tetap hadir menemani kamu di sajian selanjutnya yang akan ditemani di sajian termuda bareng dengan Nimas tentunya. Dan Dinda sign off ya sekali dari sajian Cafe Dangdut untuk kamu yang sudah bergabung mengudara. Terima kasih banyak. Selamat untuk kamu semua sekali. Happy weekend.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 9 Mei, di antaranya tahun 1653, Taj Mahal di Agra, Uttar Pradesh, India selesai dibangun setelah proses pembangunannya memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Taj Mahal dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istrinya. Pada 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. 1955, Jerman Barat resmi bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization atau NATO atau Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Keputusan Jerman Barat bergabung dengan NATO itu lantas memicu ketegangan yang semakin memanas dengan Jerman Timur. Tahun 1960, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Keputusan itu diambil demi mencegah ledakan penduduk di Amerika. Kini pil kontrasepsi itu diklaim telah digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. 2012, akhir pelaksanaan ujian nasional SD atau MI tahun ajaran 2011-2012 di Indonesia. Masih di tahun yang sama, tahun 2012, terjadi peristiwa kecelakaan Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat pada saat melakukan joyflight. 2016, awal pelaksanaan ujian nasional SMP atau MTS tahun ajaran 2015-2016 di Indonesia. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 Mei.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
3: Karena setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga, dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Prancis. Prancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang, sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
0: Right now, 93,5 suara Kediri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Askanda, spesial hari Sabtu kamu ya, weekend. Ditemenin Sony Mas di 9 Mei 2026 di Termuda Terminal Musik Anak Muda. Selama 2 jam ke depan ya, sampai jam 6 barengan sama Nimas. Buat kamu yang mau join, boleh banget merapat WhatsApp aja di 081 259 33126. Atau buat SKN mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget jadi sama Nimas. Selamat sore buat kamu semuanya dan selamat bergabung.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
1: Kan minum es teh jus, Bang.
3: Tijus!
1: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
4: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: 93,5 suara Kediri FM.

0: cantik.
1: Apa?
0: Ingin rasa hati berbisik.
1: Bisikin aja.
0: Untuk melepas keresahan.
2: Askenda, buat kamu yang saat ini sedang merasakan sakit pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit cekat-cekot ya, tenggorokan luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan yang lainnya, bisa diobati dengan minyak gosok cap tunggal ya, Askende. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga memang terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini, Askende, bisa kamu gunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika mau diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal bersama air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetesnya. Minyak gosok cap tunggal, Askende, bisa digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan juga kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan juga bisul. Nah, buat kamu yang mau ngebeli minyak gosok cap tunggal ini, bisa langsung dibeli di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodongantru, Apotek Raya Sehat Tulung Agung, Apotek Kiat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulung Agung, Apotek Punden Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek 2 Putri Dewi Jalan Raya Komen Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang bersama dengan Nimas ya, barengan sama Kak Bella yang ada di Mangiran. Halo Kak Nimas, halo Bella, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar Nimas baik, kamu gimana? Askanda semuanya juga gimana? Semoga selalu baik-baik aja, selalu sehat ya. Ada Mas Rudi di Ngentang Lenggok Blitar, Jawa Timur yang hadir merapat juga, Askanda. Selamat bergabung bareng sama Nimas di Termuda Terminal Musik Anak Muda ya. Yang mau request musik bagus boleh langsung join di 081-259-33126. Atau buat Askanda mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget ya. Ada request musik bagus Askanda dari Ukti Olivia. Ini ya, bergabung, hadir Mbak Nimas. Siap, selamat bergabung merapat bareng sama Nimas. Request musik bagus dari NMES yang cinta luar biasa. Boleh bakal Nimas play habis ini, so ditunggu dulu jangan kemana-mana ya. Requestan musik bagus dari Siti Masitoh juga Elskende. Mbak Nimas request Jangan Paksa Rindu. Boleh, Jangan Paksa Rindu ya. Ini dari Ivan Seventeen kayaknya. Nanti bakal Nimas play habis requestan dari Okti Olivia ya. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Thank you and selamat bertugas, sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga doa baik dan hal-hal baik selalu menyertai kamu dan Eskende semua, semuanya, oke? Okay? Requestan musik bagus Eskende dari Dini, pengen di Putri musik bagus dari Rai Melaude yang Pergilah Kasih, ada nggak Mbak Nimas? Ada, habis ini bakal Nimas play requestannya. Ini judul hari ini Termudanya Galau ya. Ya request musik bagus, kenapa musik bagusnya juga lumayan ngegalau gitu ya. Pokoknya buat SKD yang lagi punya cerita hari ini, gak bisa bagi cerita ke teman-teman kamu atau orang lain, boleh banget ke Nimas merapat untuk request musik bagus favorit kamu gitu ya. Yang pengen sambil siap-siap beresin sampah, Mbak ini mau buang sampah. Oke, tapi HP-nya di kuping. Ya, semangat yang lagi kerja nih, Mas, semangatin di sini buat Siti Masitoh. Semangat, semangat, semangat. Ya, buat SKD semuanya yang lagi kerja juga tetap semangat, yang lagi di perjalanan sambil kerja, hati-hati di jalan gitu ya. Atau yang lagi nunggu kepastian juga semangat, kamu pasti bisa. Request-nya langsung dimasukin aja buat kamu ya, SKD. Have fun, bahagia selalu, selamat mendengarkan.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Iskandar, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Sekian deh, di tengah heboh kasus hantavirus yang kembali mencuat tepat di tahun ini ya, 2026, ternyata ancaman virus ini tuh sudah diperingatkan sejak 5 tahun yang lalu, Eskende. Aliansi Vaksin Dunia Gavi melalui platform VaxiWorks ya, ini pernah menerbitkan artikel berjudul The Next ya, pandemi jadi hantavirus tepat di 10 Mei tahun 2021, Eskende. Dalam artikel tersebut ya, Gavi ini menyoroti potensi hantavirus menjadi ancaman kesehatan global di masa depan, terutama karena adanya kasus penularan antar manusia yang mulai terdeteksi di beberapa wilayah Amerika Serikat. Dan ya, Skanda, hantavirus sendiri ini merupakan kelompok virus dari genus rotavirus ya, yang mana menyebar dari hewan pengerat ke manusia. Penularan paling umum ini terjadi melalui udara yang terkontaminasi urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Dan ya, Skanda, kekhawatiran terhadap hantavirus ini sebenarnya bukan hal yang baru. Tepat di April tahun 1993, wilayah Four Corners di Amerika Serikat, perbatasan Utah ya, ini digemparkan wabah misterius yang menewaskan pasangan muda suku Navajo. Setelah penyelidikan panjang, Eskanda, ilmuwan ini menemukan spesies baru hantavirus bernama Cinnobervirus. Jadi wabah ini akhirnya dikenal sebagai 1993 Four Corners ya, dan menjadi titik awal meningkatnya perhatian dunia terhadap evolusi hantavirus. Menurut Gavi sendiri, Eskanda, perbedaan antara hantavirus Old World dan juga New World ini menjadi faktor penting dalam memahami ancaman virus ini. Jenis Old-nya sendiri ini banyak ditemukan di Eropa dan juga Asia, yang mana umumnya ini menyebabkan HVRS, sementara tipe New-nya di Amerika ini dapat memicu HPS sendiri yang jauh lebih mematikan, Eskeda. Meski WHO dan berbagai lembaga kesehatan global ini masih mengkategorikan ancaman pandemi hantavirus sebagai low ya, virus ini memiliki tingkat fatalitas yang cukup mengkhawatirkan, Eskanda. Untuk HVRS sendiri, tingkat kematian berkisar 5-15%. Namun di HPS sendiri, fatalitasnya ini bisa mencapai 35-50%. Gejala hantavirus ini sering mirip flu biasa seperti demam, nyeri tubuh, dan juga muntah, Eskanda. Namun kondisinya dapat berkembang menjadi pendarahan internal, gagal ginjal, penumpukan cairan di paru-paru, hingga shock kardiovaskular, yang mana membuat para ilmuwan khawatir masa inkubasi dari hantavirus ini cukup panjang, yakni 2-4 minggu. Kondisi ini memungkinkan seseorang menyebarkan virus

Oke, sekarang gak kerasa kita sudah sampai di penghujung termuda Terminal Musik Anak Muda. Buat sekarang semuanya sudah bergabung merapat bareng sama Dimas. Terima kasih atas kebersamaan kamu ya. Ini di Facebook juga ada teman-teman SKN ini yang hadir merapat ya. Ada Ukti Olivia juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Siti Masito tadi yang sempat request musik bagus gitu ya, yang sempat menyapa Atin Mailin. Terus ada Atik Sanjaya Enel Sokrim sementara Kelvin Apri Lio. Lumayan join-join colek-colek ya. Selamat bergabung rapat aja buat Iskandar semuanya. Masih ada waktu 2 jam lagi nanti di Top Korea barengan sama Nima. Selanjut sampai nanti jam 10 malam gitu. Jadi buat kamu yang butuh rekomendasi drama-drama terbaru, pengen diputerin musik bagus dari Top Korea favorit kamu, juga boleh banget merapat. Stay tune di 93.5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Requestan terakhir ini Eskende. Requestan khusus dari Nimas untuk Eskende, dari Afgan Kacamata, buat closingan. Selamat mendengarkan.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 9 Mei, di antaranya tahun 1653, Taj Mahal di Agra, Uttar Pradesh, India selesai dibangun setelah proses pembangunannya memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Taj Mahal dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istrinya. Pada 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. 1955, Jerman Barat resmi bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization atau NATO atau Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Keputusan Jerman Barat bergabung dengan NATO itu lantas memicu ketegangan yang semakin memanas dengan Jerman Timur. Tahun 1960, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Keputusan itu diambil demi mencegah ledakan penduduk di Amerika. Kini pil kontrasepsi itu diklaim telah digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. 2012, akhir pelaksanaan ujian nasional SD atau MI tahun ajaran 2011-2012 di Indonesia. Masih di tahun yang sama, tahun 2012, terjadi peristiwa kecelakaan Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat pada saat melakukan joyride. 2016, awal pelaksanaan ujian nasional SMP atau MTS tahun ajaran 2015-2016 di Indonesia. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 Mei.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
3: Memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik. Bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

Semenika kembali masuk suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Askenda kembali bersama dengan Nimas, masih ada di frekuensi yang sama ya. Nih, kita sudah ada di sajian top Korea buat kamu yang mau direkomendasiin drama atau mau info konser-konser ya. Boleh banget ya, mau request musik bagus juga boleh banget. Langsung join merapat di 081-259-33126. Atau buat kamu yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebook ya suara Kediri, boleh banget ya. Selamat malam buat kamu, selamat bergabung.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Eskende, buat kamu yang sering pusing dan kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit dinu, dan kaki bengkak terutama pada wanita hamil ya. Jangan khawatir Eskende, kamu bisa menggosokkan dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Sehingga memang terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya Eskende. Minyak gosok cap tunggal ini bisa kamu gunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal Eskende bisa kamu beli di Apotik Astria Farma Jalan Raya Minggilan Kediri, Apotik Usada Pare, Apotik Surya Waras Badas, Apotik Ijo Wates, Apotik Surya Jalan Doho, Apotik Doho Sehat, dan Apotik 71 di Jalan Doho. Toko Jamu Air Mancur, Jalan Hos Cokraminoto, Apotik Trisula, Jalan Hos Cokraminoto, Apotik Murni, Jalan Brawijaya, dan Apotik Claudia Farma Sukorejo.
1: Suara Kediri FM.

Menjelang penayangan perdananya Iskandar The Legend of Kitchen Soldier tahun ini ya, 2026, mulai mencuri perhatian lewat berbagai teaser karakter yang sudah dirilis. Drama ini Iskandar semakin dinantikan karena memang menjadi proyek comeback dari Park Ji-hoon di tahun ini, 2026, setelah sukses memikat penonton lewat film The King's Warden ya, tepat di ya, tahun ini juga ya Iskandar. Di drama terbarunya ini Iskandar Park Ji-hoon akan bertransformasi menjadi Kang Soo-jae, seorang tentara yang bertugas di dapur militer. Menariknya Iskandar, sang aktor ini turut membagikan cerita mengenai alasan dirinya memilih drama ini hingga usaha yang dia lakukan demi mendalami karakter tersebut. Ini ada 3 fakta menarik Iskandar, yang mana pertama, Park Ji-hoon ini ternyata ingin mencoba peran berseragam militer. Karena menurutnya, perjalanan untuk karakter Sung-jae ini terasa sangat menarik karena memang harus beradaptasi di lingkungan baru sambil membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Proses perkembangan karakter inilah yang membuat Ji-hoon ini semakin tertantang ya untuk mengambil peran tersebut Iskandar. Yang kedua, belajar memasak demi mendalami karakter. Lewat latihan ini Iskandar kemampuan memasaknya alhamdulillah cukup berkembang katanya. Termasuk teknik dasar seperti menggunakan pisau dan juga menyiapkan bahan makanan. Totalitasnya ini dibilang cukup sukses ya untuk membuat penggemar semakin penasaran dengan penampilannya di dalam drama. Ketiga, punya pendekatan acting yang berbeda Iskandar. Karena ya kayak memberi perhatian khusus sama ekspresi wajah, bahkan arahan pandangan, biar interaksinya dengan karakter virtual ini tuh lebih terasa hidup. Detail kecil ini juga salah satu usaha Ji-hoon untuk membuat perkembangan karakter Sung-jae terasa lebih realistis di layar ya. Lewat berbagai persiapan dan juga pendapatan acting yang total Iskandar, Park Ji-hoon siap menunjukkan sisi baru dirinya The Legend of Kitchen Soldier. Jadi buat kamu yang sudah menantikan drama ini, ditunggu, stay tune aja. Nanti kalau ada informasi kapan rilisnya, bakal nih mas spill ke kamu.

93,5 suara Kadiri, inspirasi dan kreasi. Oke, Eskenda bersama dengan Nimas masih di Top Korea. Mau Nimas ingetin ya, yang masih pengen request musik bagus, mau kirim salam sapa atau mau sekedar berbagi cerita ke Nimas, boleh langsung join WhatsApp aja Eskenda di 081-259-33126. Atau buat kamu yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebook ya, suara Kadiri juga boleh banget ya, ditemenin sama Mas Rudy yang ada di Ngentak Ngelinggok Blitar Jawa Timur. Gak ada timurnya sih. Selamat malam katanya. Halo, selamat malam juga buat kamu. Selamat bergabung, merapat aja ya. Ada yang bergabung juga dari Kak Nova ya, pengen diputerin musik bagus Seventeen judulnya Doremi. Terus sama EXO yang judulnya Touch and Go. Oke, nanti bakal dimas play requestan dari kamu, saya ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Ada dari Mangiran juga ya, Kak Bella ini hadir. Buat Kak Bella, kalau misalkan mau request musik bagus top Korea bisa ya. Ini khusus musik bagus top Korea aja. Dan nanti kalau misalkan mulai jam 8 sampai jam 10, kalau misalkan mau request musik bagus pop Indo favorit kamu, mau bernostalgia atau yang pengen dengerin musik bagus terbaru apapun itu, yang mau dengerin musik bagus manca, yang pengen request nanti juga boleh banget join merapatkan Nimas gitu ya. Requestannya habis ini Nimas play. Ini masuk lagi requestan dari Erza, pengen diputerin musik bagus dari Star Kids yang Stay. Nanti bakal Nimas play juga buat kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana, Eskandar.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Askenda, rekomendasi terakhir ya sebelum Dimas closing, ada satu. Ini drama Korea horror yang lumayan rame banget ya penontonnya, terutama di Indonesia sendiri, Askenda. Ini terbaru ada Salmokci, Askenda, buat kamu yang udah gak asing, masih maju mundur, nonton gak ya? Nonton gak ya? Ini tuh dramanya Skenda langsung dapat respon positif ya dari pertama tayang bahkan di Indonesia juga. Dan gak tanggung-tanggung, film ini bahkan langsung meraih 139.601 ya Skenda, luar biasa banget ya. Jadi penonton nontonnya itu hari pertama aja ya Skenda, 139.000 itu hari pertama. Dan film ini Nimas mau bahas,

aduk salmochi. Hal ini askenda dia lakukan guna pengambilan gambar ulang ya. Namun, keputusan Soin ini ternyata menjadi awal dari rentetan peristiwa yang pada akhirnya mengancam nyawa mereka. Melihat jumlah penonton di hari pertama yang langsung mencapai ratusan ribu, askenda tak menutup kemungkinan ya kalau misalkan Salmochi ini filmnya juga bisa meraih jutaan penonton bahkan dari Indonesia aja. So buat kamu yang mau nonton, yang bingung mau nonton apa ya gitu, tadi boleh banget langsung nonton ini. Tadi juga sempat Dimas bahas soal Exhuma, cuma Exhuma kan udah dari tahun-tahun sebelumnya ya. Selamat nonton aja buat kamu Iskandar, rekomen kok.

Oke, sekarang nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung sajian Top Korea Gear malam hari ini. Buat kamu yang masih pengen nemenin Dimas atau pengen ditemenin sama Dimas, yang pengen masih berbagi cerita ya, boleh banget merapat di next sajian di Perquest sampai nanti jam 10 malam. Jadi Dimas tungguin feedback kamu dari situ. So stay tune dan pantengin terus 93.5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. See you, bye-bye, Skanda.

0: 103,5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 9 Mei, di antaranya tahun 1653, Taj Mahal di Agra, Uttar Pradesh, India selesai dibangun setelah proses pembangunannya memakan waktu kurang lebih 11 tahun. Taj Mahal dibangun atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan dan dipergunakan sebagai makam istrinya. Pada 1983, Taj Mahal dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. 1955, Jerman Barat resmi bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization atau NATO atau Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Keputusan Jerman Barat bergabung dengan NATO itu lantas memicu ketegangan yang semakin memanas dengan Jerman Timur. Tahun 1960, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyetujui untuk menggunakan pil sebagai alat kontrasepsi pencegah kehamilan. Keputusan itu diambil demi mencegah ledakan penduduk di Amerika. Kini pil kontrasepsi itu diklaim telah digunakan lebih dari 100 juta wanita di seluruh dunia. 2012, akhir pelaksanaan ujian nasional SD atau MI tahun ajaran 2011-2012 di Indonesia. Masih di tahun yang sama, tahun 2012, terjadi peristiwa kecelakaan Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat pada saat melakukan joyride. 2016, awal pelaksanaan ujian nasional SMP atau MTS tahun ajaran 2015-2016 di Indonesia. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 Mei.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Eskanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pulny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25,000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23,000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6,100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawla. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4,200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa. Sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2,800 atau setara dengan 40 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis truffle yang harganya mahal yaitu truffle alba putih, harga jamur ini mencapai $160,000 atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
0: 93,5 suara Kediri FM.

Selamat malam Eskende, bersama dengan Nimas lagi di BeRequest Special 9 Mei 2026. Buat Eskende yang mau berbagi cerita ke Nimas ya, yang mau berkeluh kesah, yang pengen sekedar dengerin musik bagus favorit kamu, yang pengen diajakin Nimas nostalgia, aduh ini boleh banget merapat. Langsung join WhatsApp aja ya di 081-259-33126. Atau buat kamu yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, bisa banget. Seperti biasa Eskende di sini, Eskende emang sangat-sangat bebas ya, mau apa aja bebas, kita juga tanpa materi, yang mau ngegalau bareng juga boleh banget.

Eskender, pernah gak sih kamu tuh ngerasa kalau malam hari suasananya beda banget? Berkali-kali nih mas bahas ini Eskender. Soalnya kayak siang itu tuh sibuk sama aktivitas. Nah, jadi kayak malam tuh justru jadi waktu yang paling tenang buat mikir, mengenang sesuatu, bahkan jadi lebih gampang jujur sama perasaan sendiri. Eskender nih setuju sama nih mas? Ternyata Eskender, ini tuh ada penjelasannya. Menurut beberapa penelitian psikologi, malam hari itu tuh membuat otak lebih rileks karena emang aktivitas mulai berkurang. Suasana yang bikin tenang bikin seseorang tuh lebih reflektif dan emosional. Makanya gak heran kalau banyak orang tiba-tiba kepikiran masa lalu, kepikiran mantan contohnya. Jadi kayak lebih mudah curhat atau malah kangen seseorang saat malam tiba. Selain itu adanya pencahayaan tuh juga ternyata ngaruh Eskender. Karena malam itu kan redup ya. Redup itu ternyata bisa mempengaruhi hormon melatonin yang ngebantu tubuh lebih santai. Saat tubuh rileks, emosi biasanya lebih keluar dibanding siang hari yang penuh distraksi ya. Makanya banyak lagu galau yang ngena kalau di malam-malam ya kan. Kayak masih bagus, perfect yang lagi dimasukin sekarang. Karena lagi-lagi malam itu tuh sering jadi waktu yang paling pas buat ngedengerin hati sendiri Eskender. Tapi walaupun malam identik dengan overthinking ya, jangan lupa tetap isi malam kamu dengan hal positif ya. Bisa dengerin musik bagus, joinin sama Nimas. Bisa ngobrol sama Nimas juga. Atau buat kamu yang mau istirahat, ya udah istirahat yang cukup supaya besok tetap semangat untuk menjalani hari.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, kamu bisa oleskan atau tempelkan juga untuk kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika mau diminum eskende, minumlah minyak gosok cap tunggal bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari 1/2 tetes. Minyak gosok cap tunggal ini eskende bisa dibuat untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan juga kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Buat eskende yang mau beli, bisa langsung beli minyak gosok cap tunggal di Apotek Gudang, Kapuk, dan Apotek Mogi Jodongantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Kiat Waras, dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punden Sehat, Apotek Dian Farma, dan Toko Batiana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Toko Selamat, dan Toko Apotek Garum Sehat Blitar.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang nggak kerasa banget kita sudah sama di penghujung sajian by request gini malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu semuanya. Kita jumpa di besok ya. Besok nih Mas kembali untuk menemani malam hari kamu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap pantengin terus suara Kediri ya. Yang lagi kerja lembur, semangat kerjanya, lagi di jalan hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Yang sudah persiapan mau istirahat, semoga tidur kamu nyenyak malam ini biar besoknya lebih fresh ya bangun tidur. Kita aja sekarang di Mas pamit undur diri. Selamat malam semuanya. 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. See you, bye-bye.